0: Ngiyathemba ukuthi uthokozelile olwa namhlanje uhlelo lwethu. Ngaphambi kuba ngivalelise, ake ngibuze nansi imibuzo. Kungani kubalulekile ukugeza izandla? Sesigeza nini izandla zethu? Ubani kumele sifundise ukugeza izandla zethu? Bangani, namhlanje sifundile ukuthi kubalulekile ukuhlala nokugcina sihlanzekile, sihlanze nezandla zethu. Asiphinde sibonane ngokuzayo. Nibe nosuku oluhle.
1: Ukhosi FM luhamba phambili. Mpilonde.
2: Isimpilo zabantu.
1: Mpilonde.
3: Usizo kanalo emkhweni.
2: Nibe odokotela bahamba phambili la izweni.
1: Mpilonde. Mpilonde.